0: kui yung zhi mi chuk chum chika yung zhi. Ma sa chuk chum tiu zui di, tiri guan dar da.
1: Chen po ga dan tak ri.
0: Chen ko, jun tan yu me de yu ri.

0: Rangi lamsa yongzha ikhti. Poksam kuygi kibayam koshkeb yogyamni. Ganda zo kibayam ahartang isti. Kozumi nal muimato yomakshi.
1: Liz, nye lamsa chinjo. Chayin fangpigi.
0: Yachongakshi. Nye tondo liu chinyangi kwanayt bagbi. Midi chayin fangi gyanpi zamshi. Rangi tondo mi sangma. Midi ngada jenzu chayag topdan yomakshilam.
2: ཁྱི ཕྱད མམ དུ ཕོག སམ ཁུ ནམ ཅ དེ ཉེ ངོ ནེ ཤེ ན ཁེ ཆེ ཤུ རེ ཤ ཐང ཤི ཨ ཅི གེ ལུ ལ ཁོང ཁམ སང ཡི ཕ དེ ཁུ རེ ཤེ རེ དེ ན གོ དེ ང ད ལུ ཉེ ཅི གེ ཁོ ནེ སོན ལེན ཤི སེ
3: ཁྱི ཕྱད མ ལ གི དེ རེ ཤི སུང གི པོ ལ གི དེ རེ ཤི སུག དུ བེ
1: Rangi kusho me la za, nga gongpo taro shio ti nga chi me?
3: Me, dita nga chowa karo re. Mune me. Bola khatsenpo kyun me to.
1: Liu Qiang, rangi ya sugi.
3: Tinte xieo maari, tane song, ngani tabzhoor da.
1: Wune ya sugi, nye jia nga rogu xie xie diya ni, liang dagra chiro xie ju.
4: Shi hua tu hua.
3: Changbu xie na, nye kye xie me, yi ne, ngani kintas xie ne, Dim dhe xie dhu. Rewa lunga nyi, gadu nyam nyong, lakda dhe ne dhun dhu gyu. Ka ngay kye se xie xie, wai dung chowe, lung bush dhu.
1: Gok bhe dung bhi ne, mun zi xie xie xie.

0: Gelamengales. Kinan tusuchuna, sis nangatena.
1: Nedagashimaji rada joharto.
0: Konkiran balaji. Tanda yusibudu, sis nangateba haro de.
1: Rasu yizabudu.
0: Chen Yifan.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Shono tsui thuro yabo tira jinjin che ni dang tang gigab la chilin che gyu rwa yu ji sungba zi. Rinne la tini misar kyung tang, gunju la tini misar kyung kyu ta yung che di, Zhonghua Pyujun su kyung rinne la xi chuk bi, jizu rung lu ki dewe rin tang dawa tuen dao du kyo chi ba tang, jizu yung ki kimzang lo zu tang, kim sui zu kyung che gyu lo tong jing che di, jizu rung lu ki kimzang xie bi ki tar sui sarba cha ba tang, ge chi rung lu ki lo su ti, mi su kyung che bi lu zi ka nang cho yung ni nyam zi tu che di, rang zi Zhonghua la ga xin che bi san ba chang xie yu. Fu jin chang ting, zhong fu chong su ni, ma nwa yang kyu che se che xi yin. Gabdi du, fu jin nu kyu ki shu nu son tong la zang, tene sar ji lam yu to kyu ti, mi sim gu yu dam kyu ling yu. Fu jin qin qin, chang ting zong, zhong fu chong su, sar ji se ji ba, zhong zhen hua yi. Tene, ma nwa san bi pa kyam ki ga we shu di ji zhe. Tene, su gu ling zhe jie we, che di ji kyang yin. Gabdi du, shu nu mangbu xi tang, ta na chogo mangbu xi ki, ma nang shu ni, gi gab la chen lin jian du yu bi. Samba ti to, su gu ling zhe mi dang nang, Tabshi kang yu ki ming du gui tab chi gu yu, tong ming san du mi ji bara, chi gyu ni maung bara, rawa tewe chiwa chang chi yin. Nye rang ni ki bie zun la ti ni, dang tang ge chi ki samba ti, chogu zui sem nang sobu chi gyu rawa yu ji sung bari. Kyang lam sarwe to, bie tab chang li deba xi ki, mi gir ki bie zun ti, ge gab ki tab ju nang nyam chi chi di. Ngui zhub tang, gen chi kur sim la ti ni, tui rao sarwe ge chi ring lu saba kang li chun bar chi yu. Ping lu mi sui zang buro, chu sing xia tong tu bi, tui zui du zi nying ki ga zun ni. Pa mi ar sa tu, sabab to zi mi, som tong dung ki sim bi lung lu nam zang ki, xiong zi yong zu, cha di chi bi tamme chong kyu para. Zi ju ga sung ki, chu du gen jin zun lam sarba, le gu chu ba ni, sa wo dong lam cha we jili chi zu, dung ju dung dung ki, gyur gui zu zun ki, ca zi wu ki, li yu ngui para, li ri gya zha ki, bang la chen bi, nguan tun zun lin chi bi, ki do ki bai bao xi yin la. Miri gyarda rungyong we tuirab ki nyamgyur si kyan shi. Luang asen chiong abe rin, bie zun qianpu tungkyu qi gub, Zhonghua Puzhu Tungchur Mangpu, mi gyar ki bie dap ti, gi gub ki pukdun tang, le wang tang nyamdi tamsab qi di, ngar sim qi ki tang, bangar qianpu tungkyu qi ni, dobji gi gub zhukdun tang, miri gyarda rik ki chasha lupu qi ra gui di dong qi, bie dap lumi qi xin yu. Jeje jurgu nying ki mi mang nili cawar to, go ju tu dobji dang tang dobji gi gub ni, ngon yu ki tuning ke jin dian ba tang, pu ki zu ji tuning ke jin dian yu. Xie Jinping ki deng zu gongba lop zhung tang, lak dara qi yu ling wa xie bie, jie dang bie zung mi bie yu bie. Zung mi nang, Xie Jinping ki deng zu gongba ni, gyung yung qie gu ba ju bie, dang la to dam tang, dang gyung wa, dang tar ge. Dobji dang, dobji gi gub ki gyar dara jie tang zhawa yu jing, cho yung ni dang ning gyung qie di, dang ki lemi ling xin tang, wan du ling xin, dang ki yun ling si gyung ni bub sa dian jie ta gyung qie ni, Zhonggu lu ki ti rab qian du yu lo, pu ki tun yin tian yu ji, kui yu ba shi.
1: Zhonggu kong jian dang ki mi mang ki ni qi di, long ni xu zab ge mer zin cha bu qie bu gyu. Mi zhi rang zian ta mi ma jing zhu dong gyu ge ge qin bu tom ni, mi ma ren kim rang da ki Zhonggu zab u ni bu ta. Tu tian ni song, Zhonghua mi ri ki tu rab zab xiao zhi. Dang zong ni long ya da ju mi nga kuo we mu zhi li zian, le ji gyang lam xi bian na ti rin. Zhong Hua Mi Ri Ya Lang Ba Ni, Ji Zuo Rung Lu Ge Sa Ji Ta Zu Zun Qi Ge Cui Xi Tu Bie, Wei Dong Ba Wei Lem Rin Xu Gu Yi. He Bei Xing Jin Ping San Zong, Xi Bei Po Chen Su Kang Ge Dun Du, Zhong Gu Sa Ba Tie Nie Chung Xi Bie, Yi Zhu Qian Bu Ti Da, Gun Ge To Nan Qie Yu Xi Du Gu Yu. Chen Su Kang Na, Ji Xiong Qie Bie Sa Ji Chen Jia Du Bie Ring Wu Ri Ji Li, Mi Nam Ki, Ge Ti Du Ge Lu Yu Se Bu Do Tu. Long Dun Ju Lai Ge Nga Rui To Dang Zhong Yang Ki, Zhong Gu Sa Ji Qie Bie Chong Sip Ge Gun Dong Kang, Juk Xu Di, Xi Bei Po Ru, Mi Ma Jing Zhui Ma Le Gui Tup Qie Bie, Liao Shen Ta, Huai Hai, Ping Jing Jie Yu Ki Qin Bu Sum Le Ge Ge Tup Ta, Zhong Gu Yong Ge Sa Ji Ge Ge Tup Le Ni Wei Cham Su Lip. Ji Lu Qie Dong Gu Ge Xi Ju Xi Gu Lu Da Wa Sum Bar, Mao Zi Dong Ki, Zhong Gong Zhong Yang Li Gong Ge Ni Qi Di, Xi Bei Po Ni Xie Ki Di, Jing Gu Gu Zhu Ge Lam Le Xu Ni, Zhong Gu Sa Ba Chep Zu Qie Gu Zang. Ji Lu Qie Dong Gu Ge Xi Ju Xi Gu Lu Da Wa Gu Ba, Zhong Gu Mi Ma Qie Si Chue Me Cong Du Gap Tang Bu Cham Zong Chue Zo

Masih cina cungkung dia hajar kiri cuma jadi le, ngaco lapca cuy ikut cium baju dia nala, ngam jadi macam tak, kita cuy nala, bagus so, nyusu dia zau ini jadi mendo. Tapi cina lezat jauh le, aja ke tungtin cungsum nasi yang lama yang le, yosai cumca jeda, jangan susu cundu yubie, lapca cila ikut lenyu mendo siokin. Tering lezat sudam tak siokin, ngam cuy jemel lezat nak, yang kaya yo.

ཁྱི ཕྱི རང ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི